Ariku nya nya nai, hamu ayu nya nya nai, hamu ayu nya nya noi, hamu ayu nya nya noi. Kinye ayu sekan kai, hamu ayu nya nya.